Rapantana kantana gada shada gada baya. Rapantana padea shoda baba. Rasetele kapala bada baroba shandaraba.